0: Berapa banyak yang datang untuk memuji menyembah Tuhan? Berikan sorak-sorai bagi Dia. Come on, lebih dahsyat lagi.
1: Sharing the gospel of Jesus Christ. This is T8WH Palau, Hope Radio, Angel 3. Listen online at hoperadio.net.